0: Masyarakat sangat berikut.
1: Kita akan
0: terus bersama taksi kami. Kita akan terus bersama.